Oke, selamat pagi sobat-sobat semua. Masih bareng Ipoy tentunya di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya keras, musiknya yes. Masih bareng Ipoy sobat-sobat semua di acara Pesona Dadut Remix sampai jam 8 nanti. Kamu tanya Ipoy beres bahaya karena Ipoy biasanya ngisinya wangi sobat saudara ya. Terima kasih Teh Moro dan juga Vitapedia daftar di BPOM RI. Jadi buat sobat saudara yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat saudara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Berbes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuturi Bumi Ayu. Oke, sobat saudara, langsung aja nih Poy mau bacain pesan-pesan yang udah masuk ya. Ada dari Mama Nafi ya. Assalamualaikum Om Poy, waalaikumsalam. Lanjut dari Adinda Dinda. Jangan tunggu lama-lama. Salamnya buat sobat saudara Bumi Ayu. Terima kasih. Sama-sama.

Lanjut dari Mas Bisbah, assalamualaikum dari Purbalingga hadir. Terima kasih udah hadir ya. Ada dari Kang Iron Maulana. Assalamualaikum Mang Ipoy, waalaikumsalam dari Pekalongan hadir. Request lagunya DJ Mutiara. Salamnya buat semua sobat Stara semuanya aja. Oke, siap.

salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Ada buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada, selamat beraktivitas semuanya. Buat pengipainya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu. Seduh teh moronya biar anget caranya. Oke siap, masa gunjering banget sarapannya Bang Ipoy. Belum Mama Fikar ya, sarapannya nanti sekalian makan siang kali ya. Lanjut dari Mama Eni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ipoy, pagi juga Mama Eni. Minta lagunya Mas Ipoy aja yang pilihin Mas, biar selalu sehat. Amin, terima kasih Mama Eni, sehat selalu juga buat Mama Eni, selamat mix. Request selanjutnya Emma Bros, terima kasih Mas Ipoy. Sama-sama. Ada dari Mbak Esi, kalau ada sumur di ladang di play Bang Ipoy. Oke siap Mbak Esi, selamat beraktivitas ya. Oke Sobat Setara semua, untuk menemani aktivitas Sobat Setara semua, Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara, berbes infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya semutan. Semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu.
2: Ya,
1: ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

Oke, masih barengnya Boy di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya grass, musiknya yeah. Oke, sobat Star semua, terima kasih yang sudah pada bergabung warna Ipoy ya di acara Dangdut Remix pada pagi hari ini. Dan sudah waktunya Ipoy pamit undur diri di segmen kali ini ya. Terima kasih sekali lagi buat semua sobat Star yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di-play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Kurang lebihnya mohon maaf sobat Star semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nostalgiaan ditembang kenangan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya ya. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya di acara Nostalgia Antem Kenangan ya, seperti biasa sampai jam 10 siang. Buat kalian semua yang mau bergabung nih, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 082313280522. Atau yang mau komen di Facebook juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya ya, sambil menunggu pesan dari sahabat Setara. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes.

0: Ayu izin ngopi dulu sebentar ya. Mataku kayaknya udah capek kalau kelamaan lihat monitor.
1: Oh, iya yuk. Kalau Nela mah masih mau lanjut kerja dulu ya. Mau nyelesain laporan buat rapat nanti siang.
0: Emang matanya nggak capek apa kerja berjam-jam di depan komputer gitu?
1: Oh, enggak dong. Kan aku minum Vitama dan Vimata. Solusi untuk kesehatan mata. Yang khasiatnya itu untuk membantu kesehatan mata dan baik untuk penyakit kayak katarak, glaukoma, mata minus, dan juga bisa untuk perawatan mata sehari-hari biar terhindar dari penyakit.
0: Masih muda kok, udah minum obat sih? Apa nggak bahaya?
1: Jangan salah Ayu. Mata adalah jendela dunia. Kalau mata kita sakit kan gak nyaman rasanya. Mending dijaga dari sekarang. Ada Vitama dan Vimata. Ini 100% dijamin herbal. Sangat aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.
0: Bener juga yang Nela bilang. Kalau gitu aku juga mau coba pakai Vitama dan Vimata ah. Biar mata tetap sehat.
1: Nah gitu dong. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Utara Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24 RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa.
4: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.

0: Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Okey, selamat sore semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, Infaya Grace, musiknya Yes. Ya, selamat pagi sama Sarah semuanya. Selamat Hari Anak Nasional juga ya, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2026 ya. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak kita semua selalu dalam lindungan Allah, tumbuh sehat bahagia dan jadi generasi yang membanggakan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, punya doa terbaik untuk anak-anak kita semuanya ya, sahabat Sarah ya.
1: Aku akan turun berkebun mengerjakan sawah ladangku sendiri dan menuai padi yang kuning bernas dengan istri dan anakku.
0: Iya, jadi kali ini bertepatan dengan 23 Juli atau Hari Anak ya. Temanya hari ini Anak Terlindungi Indonesia Maju gitulah ya. Ya, makna temanya ini anak yang terlindungi kesehatannya, pendidikannya, dan hak-haknya ya. Karena anak adalah pemimpin kita di masa depan. Nah, ini ada 5 nilai penting ya yang bisa kita gaungkan. Yang pertama itu hak untuk tumbuh sehat ya. Anak itu berhak dapat gizi, imunisasi, dan lingkungan yang bersih ya, sobat Setara semua. Ya, biar anak kita bisa tumbuh sehat. Terus hak untuk belajar. Anak itu berhak sekolah ya, nggak hanya berhak belajar aja tapi juga berhak bermain dan berhak mengembangkan bakat ya sobat Setara. Biasanya ini kalau udah sekolah anak-anak kita itu mulai terlihat bakatnya ya di waktu sekolah ya. Jadi mungkin kayak matematika bakatnya di hitung-hitungan di gini ini gitu, bahkan kecerdasannya melampaui anak-anak yang lain gitu kan ya. Terus ada yang bakatnya di seni gitu, ada yang bakatnya di olahraga yang kalau akan jadi atlet gitu kan ya. Terus yang ketiga itu hak untuk dilindungi, bebas dari kekerasan, bullying, dan eksploitasi. Zaman sekarang ini naudzubillah min dzalik banget ya, banyak anak-anak saling bully ya, sehingga banyak juga yang sampai naudzubillah min dzalik mengakhiri hidupnya ya gara-gara bullying di sekitar anak-anak itu gitu ya sobat Sari ya. Makanya sebisa mungkin kita ini kasih tahu ke anak lah ya, supaya ya jangan membuli teman-temannya. Kita harus teman ke semua orang tanpa memandang apapun itu gitu kan ya. Terus yang keempat itu hak untuk didengar ya. Jadi pendapat anak ini dihargai ya, dan bisa melibatkan mereka juga dalam keputusan keluarga. Jangan mentang-mentang dia masih kecil ya, malahan kayak kita yang seenaknya sendiri. Biar dia masih kecil harus nurut, jangan ya. Itu biasanya akan menjadikan anak kalau gedenya ini jadi kayak membangkang ya, jadi kayak susah ya, karena dia merasa kayak gak dihargai di keluarganya gitu ya. Ya justru malah hal-hal yang kecil begitu itu harus diterapkan ya sobat Setara ya. Jangan mentang-mentang anak masih kecil, anak masih bayi, kita gak belajar untuk ini itu ya, kita kayak membebaskan mereka, jangan ya. Ya kayak walaupun masih di kandungan pun kadang kita harus tetap berbicara dengan bayi. Terus kita juga harus melakukan hal-hal positif biar bayinya ikut ini gitu kan. Terus yang kelima atau terakhir itu hak untuk bahagia ya, kayak waktu bermain, perhatian dari orang tua, kasih sayang dari orang tua gitu kan. Ya, jadi melindungi anak itu juga bukan hanya tugas orang tua ya, tapi tugas kita semua ya. Kayaknya paling utama mah tugas orang tua ya. Kalau tugas orang tua paling utama tuh mendidik ya. Terus kayak jadi guru lah ya untuk anak-anaknya gitu. Dan selain itu melindungi juga tugas kita semua ya. Kayak lindungi dengan memberi teladan yang baik, mendengarkan tanpa menghakimi, memberi ruang untuk bermain dan belajar, menjaga mereka dari kekerasan. Karena masa depan ada di tangan mereka ya, sahabat Setara semuanya.
1: Dan menuai padi yang kuning bernas.
0: Ya dulu tuh kita ditanya cita-citamu apa gitu. Sekarang kita tanya kamu bahagia enggak gitu ya. Bisa jadi kan kayak ada anak-anak yang cita-citanya pengen ini tapi orang tuanya pengen ini, dan kadang ada anak juga yang mengalah karena ini membanggakan orang tua ya gitu, tapi dengan kayak yang bukan porsinya dia gitu loh. Jadi kayak kita dukung aja anak-anak apapun cita-citanya gitu kan. Dan kita yang berusaha bisa supaya cita-cita anak itu bisa tercapai gitu ya. Ya di hari anak nasional ini ya kita pastiin anak-anak tumbuh dengan aman, disayang dan punya mimpi ya. Pokoknya mereka itu masa depan begitu ya sobat setara ya. Nah, ini mungkin juga ada ide atau kegiatan di rumah ya sobat setara semua, kayak no gadget ya, satu jam gitu misalnya. Jadi kayak anak-anak itu dijauhin dari gadget gitu ya, bisa mungkin kita main ya bareng-bareng begitu ya. Nah, jujur aja kayaknya tuh kebanyakan mungkin anak-anak kecil pun melihat kayak orang tuanya mungkin HP-an terus ya, jadi mereka juga kayak menerapkan itu, masa ibu aku boleh, akunya gak boleh gitu gak sih ya. Jadi makanya kita juga harus mengontrol ya, selain mengontrol anak-anak itu juga diri sendiri kita kontrol ya. Jadi kayak gak main HP terus-terusan di depan anak, terus jadi anak tuh kayak gak ada waktu bermain dengan kita gitu misalnya.

0: rabbal alamin ya. Anak itu masa depan ya, sama setara ya. Kayaknya lama banget Tata ngomong ya, gak apa-apa ding. Oke ini ya, lanjutin Tata bacain pesan-pesannya sudah pada masuk nih. Tadi yang pertama gabung ada Mama Fikar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Radio Star Bumi, ayo juga Teh Tata pagi kembali. Mama Fikar ikut tergabung di daftar lagu 6 lagunya Cinta Sejati by Bunga Citra Lestari. Salam buat sahabat Star Bumi semuanya di mana pun berada. Untuk Teh Tata, semangat selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan bagi selalu. Hatur nuhun Teh, wassalamualaikum salam. Ya alhamdulillah ya Ma, enggak banyak loh orang tua yang bisa mendampingin anak-anaknya. Ya ada yang mungkin harus bekerja keras dari anaknya masih kecil, dan kadang pun ada yang harus bekerja keras di saat anak-anaknya sekolah begitu ya, karena mungkin kebutuhan hidup ya, kayak ekonomi atau mungkin apapun itu ya, ada tanggungan banyak gitu kan. Kayak karena gak banyak juga ya yang orang tua yang kayak gitulah ya, mengorbankan segalanya gitu kan ya, termasuk kayak waktu dengan anak begitu ya. Ya tapi semoga ya kita semua menjadi, apapun keadaan kita lah ya, semoga anak kita menerima dan kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Ma, doain terus saja ya. Mudah-mudahan juga Tata bisa segera menjadi ibu juga ya, bisa merasakan kayak yang namanya mengandung, melahirkan, merawat anak, begitu menjadi orang tua seperti apa tanggung jawabnya gitu ya. Tata mohon doanya aja juga yang tulus buat Sobat Star semua ya, dari Sobat Star semua maksudnya doanya. Ya nggak apa-apa ya Ma, kadang juga ada yang demi anak harus ini begitu. Kadang ada juga karena mungkin kehidupannya kok yang kurang terus harus rela meninggalkan anak gitu ya. Jadi ya beda-beda aja lah ya Sobat Star ya, setiap ujiannya orang tua gitu kan ya. Makanya saya Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Tata Chan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana Mbak Tata Chan kabarnya? Alhamdulillah baik. Sari lagi jahit dan hadir di acara lagi Ani Tema Kenangan. Terus lagunya ini ke Ardila Seberkasinal. Salamnya untuk TAS Mama Fikar Kang Rahana Mama Dini. Pak Edi Palimana Nengitri Mayu Kang Adek Mama Papa Yayan Kak Adinda Mas Ronggo Mang Ono Mbak Ima Mas Justiron. Dan buat semuanya Sobat Star FM Brebes, makasih Mbak Tata Chan. Saya ada sudah selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Next ada juga dari Mama Dini, pakai Mbak Tatoki yang paling cantik dan baik hati pagi kembali ya. Gimana kabar enak? Alhamdulillah baik. Mama Dini ikutan hadir ya. Salam-salamnya buat semua sedulur setara. Lan, saudaraku yang dipecahkan tonjong, salam spesial buat Andiniku seorang. Lagu Dik, makasih Mbak Tata sama-sama. Next ada Adinda juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, pagi kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Rugis lagu 5 Minute Aisyah, salamnya buat Mama Dia dan semua Sobat Star Bumi Ayu. Makasih ya, sama-sama. Ada juga nih dari Mardi, pasti dari penggemar setia 93.5, request lagunya Jerat dari Heavy Malai Holo. Makasih buat yang baca, sama-sama. Oke, kita putarkan satu persatu lagu-lagunya ya, ditunggu saja ya.
1: Bangga setidak-tidaknya ku punya cita-cita.
0: Anak Mbak Isi pengen jadi penyiar ya. Kalau yang ngambil jurusan apa? Mungkin kuliahnya itu di ilmu komunikasi enggak sih? Kalau kuliahnya ya mungkin ya. Ya kali aja. Nah jujur Tata ini sebenarnya cuma lulusan SM aja ya. Enggak yang kuliah ya. Tapi alhamdulillah emang jalannya jadi penyiar gitu ya. Tapi kalau untuk jadi penyiar yang untuk yang radio gede-gede gitu ya, atau mungkin penyiar TV itu kayaknya kalau nggak salah itu kuliahnya di ilmu komunikasi ya Mbak Esi ya. Kayak Mas Epa itu dia kan mahasiswa Ilkom kan, ilmu komunikasi kayak Mbak Bunga dulu sama Mbak Amel gitu. Iya mereka ambil jurusannya itu ilmu komunikasi. Kayak kurang lebihnya gitu Mbak Esi ya. Atau mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyain ke Ipoy nanti ya, yang lebih berpengalaman begitu ya. Bisa kita tanyain ke yang lebih berpengalaman gitu ya Sobat Setara ya. Oke nih, pastinya masih banyak pesan-pesannya. Ada dari Mama Ayu, Kang Anang, ada dari Mas Justiron, ada dari Mama Navi. Nanti akan kita baca-baca lagi di segmen berikutnya. Ya kalau penyiar kayak di radio kayak ini minimal SMA ya. Yang penting itu kita punya skill, ada kemampuannya gitu.

Atau enggak kita nanti ya bisa belajar lah ya. Walaupun mungkin belum bisa, tapi kita nanti lama-lama belajar ya. Karena jujur aja Tata juga dulu enggak ada kemampuan, enggak ada skillnya untuk penyiar radio ya. Tapi karena lama-lama udah terbiasa, terus karena udah tiap hari juga, jadi ya walaupun enggak yang sehebat penyiar yang lain di sana gitu kan. Cuma ya alhamdulillahnya ya dikit-dikit lah ya kita belajar begitu ya. Coba Mbak Esi, anaknya kelas berapa sih? Maksudnya belum lulus ya, kalau udah lulus SMA mah coba masuk aja apa namanya itu ya, bikin CV ya, bikin CV ya, bikin CV kalau udah lulus SMA mah ya. Terus juga kalau walaupun minimal pada kelas 5 SD ya gak apa-apa Mbak Esi ya, masih panjang perjalanannya ya. Tata doain semoga apa namanya cita-citanya tercapai ya Mbak Esi ya, siapa tahu nanti bisa menjadi penyiar hebat gitu ya, amin ya robbal alamin. Penyiar apa namanya, penyiar berita, penyiar radio yang bagus-bagus yang di Jakarta gitu, di ibu kota gitu kan ya, amin ya robbal alamin. Oke, next langsung aja ke lagu berikutnya. Tata puterin kedua ada Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati buat sahabat Stara semuanya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Bu, kok ini mata bapak jarak pandangnya memendek ya, alias monokan?
1: Kurang tidur kali bapak, jadi gak fokus matanya.
0: Enggak bu, ini udah terasa hampir 2 minggu loh bu. Yang tadinya lihat 4 meter masih jelas, sekarang dekat dulu baru jelas. Jaraknya 2 meter baru jelas, kadang-kadang meteran juga gak kelihatan.
1: Oh, berarti bapak kena rabun jauh pak. Harus pakai kacamata minus biar jelas lagi. Atau bapak rutin aja konsumsi Vitama buat kesehatan mata. Bisa juga buat mata rabun, katarak, glaukoma, sakit mata, iritasi dan lain-lain pak. Yang penting mah rutin.
0: Ya udah tuh ibu, beliin Vitamanya. Bapak takut semakin parah bu.
1: Iya pak, nanti ibu beliin. Tapi ibu minta tambahan uang belanja ya pak.
0: Ya, tambah lagi. Nanti malam saya akan nino pokoknya mah. Nih uangnya.
1: Ujung-ujungnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Sedekah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Masuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Plupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Star.

Okay, sahabat Setara, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, Infanya Grace musiknya, yes. Ya sudah tata puterkan satu persatu ya. Lagu-lagu tadi yang sudah di-request oleh sahabat Setara semuanya. Langsung aja tata bacain ya, lanjutin dulu tadi yang sudah pada masuk nih. Tata buka dulu dari Facebooknya ya, ada dari Iwan Saputra. Pagi Setara Bumi Ayu, pagi kembali mau request lagu Nostalgia Wayang Band, Beri Aku Cinta. Salam-salamnya buat semua sahabat Setara Bumi Ayu. Buat yang bertugas, makasih. Jadi ke pendengar setia di Star Indonesia, Setara Banyumas, Banjar, Kebumen, Cilacap, dan Star yang lainnya, termasuk Setara Pusat, Pasopati FM. Wow, Masya Allah banget ya. Seperti sangat-sangat pendengar setia banget ya. Iya, semua Setara didengerin ya. Nah, Setara Emerifa Irongi-Rongi Cirebon hadir. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ada juga Mas Dusirong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Madin, Mbak Tata, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, amin. Mau request lagunya Berita Pada Kawan dari Ebit Gade. Salamnya buat semuanya, cu sobat Setara Bumi Ayu, makasih Mbak Tata, sama-sama. Ada juga Mama Nafi, halo dok Tata Syahan, Mama Nafi ketan hadir, halo Mama, selamat pagi. Terima kasih sudah pada gabung dan hadir ya. Next ada Mama Ayu, Assalamualaikum DC Tata, Waalaikumsalam, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya sehat. Mama Ayu mau salam-salam buat Mama Nafi, Mama Bayu, Mama Didi, Mama Desta, Mbak Ima. Request lagunya Hitam Putih Fotomu. Makasih, sama-sama. Next ada Kang Anang juga nih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mbak Kimba, nih Anang orang Cimanggu, mau kirim salam buat semuanya. Jamin lagunya jadi Dores dan Mayang Sari, Jangan Pisahkan, buat Mbak petugas aja. Oke siap, terima kasih. Ada juga Kang Rahono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, minta lagu Hanya Segenggam Setia yang nyanyi Rahmat. Salamnya buat Pertama Putra, semoga sehat selalu dan Mas Hari kerjanya yang semangat dan jaga kesehatan. Dan juga para fansnya, gak bisa nyebut satu persatu, semoga hari ini diberi kesehatan yang barokah, amin. Dan para penyanyi jaga kesehatan, karena sehat itu mahal. Rahono kesiap, terima kasih. Ada juga dari Bang Yo Ayam, siang di Jakarta, siang kembali. Bang Yo Ayam lagi aktivitas cikracun, kali ini mau request lagu Power of Love dari Celine Dion. Bagi salam buat Bang Doi, Bang Cilaka, Bapak Kasun Mi Ayam, Bapak Hadi, Mas Ayu di doang, Mas Rangga, Mas Sedi, Palimanan, Mas Untuk Kapumbari, Mas Sahari, Mang Ono ini, Kang Adi, Kang Itri, Anakku, Aulia, Mai Putra, Dada Airan, di Kaliwadas, Mai Boca, Mama Isdi, Cilakar, makasih buat yang baca, dan semoga saya selalu dan mendoan Allah SWT, amin, ya Rabbal Alamin. Ya dan sudah tata-tata bacakan semua pesan-pesannya dari Sobat Setara semuanya. Terima kasih udah ya pada saling mendoakan, saling menyemangati ya. Ya, sobat Setara semua, siapa sih di sini yang suka tiba-tiba tuh kayak merasa pusing ya, kayak masuk angin, kembung gitu ya, atau migrain gitu ya. Nah, ini sobat Setara wajib banget punya satu botol minyak herbal Sultana.

Iya, minyak herbal serbaguna ya Sultana, ya sobat Sultana semuanya. Ya, jadi si Sultana ini bisa untuk menjadi minyak urut, minyak balur ya, bisa juga untuk mengatasi masuk angin dan kembung, pusing dan migrain, pegel, kesleo gitu ya, digigit nyamuk, juga bisa diolesin pakai minyak Sultana untuk relaksasi sebelum tidur juga bisa ya. Pokoknya yang suka pijat urut bisa ngepakai minyak herbal Sultana, karena borusnya nanti kita akan merasakan hangat ya di seluruh badan kita gitu ya. Ya pokoknya minyak herbal serbaguna ya Sultana ini manfaatnya banyak ya, multifungsi dengan sensasi hangat ya sobat sar semuanya. Cukup oleskan pada area yang dikeluhkan aja untuk mendapatkan manfaatnya. Dan buat sobat sar semuanya juga bisa mendapatkan Sultana ini ke radio kami juga bisa ya, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuhturi Kecamatan Bembeayu Kabupaten Brebes, dan juga bisa hubungi nomor WA kami di 08231328 0522 untuk informasi pemesanan dan yang lainnya gitu ya. Dan langsung aja tetap putra keberikutnya nih, ada dari Wayang Ben Beri Aku Cinta buat sahabat setara semuanya.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.

0: alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu Kecamatan Margasari Tegal.
1: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim Dugu Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92 Larangan.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek

Banjarharjo, Brebes. Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1 RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang. Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

Podcast Sampah Setara balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu Infanya Grace Musik Gaya. Oke, ini sebelum tetap berpamitan, tetap baca dulu pesan dari Wa Ijo. Assalamualaikum Setara, Waalaikumsalam Setara Infanya Grace Musik Gaya. Yes, Wa Ijo hadir menyapa semua DJ dan Sampah Setara spesial buat DJ Tata Ajar Kusaku menjemput impian baik atau lembaga sekarang. Sebenarnya mohon maaf banget ya, mungkin belum bisa diputarkan karena waktunya udah habis dan gak cukup ya, hanya nanti sampai di requestnya Bang Yoe di The Power of Love. Mohon maaf banget ya. Dan maaf juga apabila ada salah kata dan pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyinggung dan menyakiti Sobat Setara. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di acara hari ini dan tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM Campur Sari Lan Sundane. Iya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi menjelang siang sahabat saudara semuanya, jumpa lagi bareng Tata kali ini di acara campur sari langsung dari sampai jam 12 siang. So don't go anywhere, stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Semua orang juga tahu kali mas, Sabu Top mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan Bantar Kaung.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sama Sarah balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace musiknya. Yes, masih bareng Tata dicampur Sari dan Sunda. Langsung aja ya, bacain pesan Minda Masuni ada Kang Sari. Assalamualaikum Tata, Waalaikumsalam. Selamat siang Sari, lagi cahaya dan hadir di acara campur Sari dan Sunda. Dari request lagu unik yang saling tiki dua reksa bumi. Salamnya untuk Papa Yaya lagi cahaya, Mbak Fikar, Kang Rahona, Mama Ayu, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yayen, Bang Yo Eka, Adinda, Mas Rongko, Mang Ono, Mbak Imam, Mas Sustiro, dan semuanya aja. Sobat Star FM Brebes dari A sampai Z. Terima kasih Mbak Tata Chan, semua selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Kemudian ada Mama Fikar juga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Berisik saya Radio Star Bumi ya, juga tetap Mama Fikar ikut tergabung lagi di Campur Sari dan Sunda. Pilih lagunya Manuk Dedali, Fort Fikar, Waktu TK. Salamnya buat sobat setara semua di mana pun berada. Untuk tetap semangat, selamat bertugas, sampai tuntas. Saya juga bagi selalu, amin. Assalamualaikum, salam. Pas kelatu juga tarik lagunya Manuk Dedali ya, mengenang senang semasa TK dulu di Tasikmalaya. Kalau Tata dulu narinya bukan tarian daerah ya, waktu perpisahan SMP pas waktu zamannya Tata tuh masih seru loh ya, maksudnya kalau zaman sekarang itu kan kayak nggak boleh diadain gitu, nggak sih boleh diadain tapi sederhana gitu kan ya. Kalau zaman Tata dulu tuh masih yang bisa ngundang penyanyi dangdut gitu loh, yang masih bisa seru-seruan, terus untuk umum juga ya, mau lihat boleh gitu kan. Dulu Tata pernah bawain itu narik ya, itu lagunya Korea kalau nggak salah ya, dua kali itu kan dikit aku malu banget ya, apalagi pakai bajunya tuh selain yang warna-warni itu loh, selain botol yang merah hijau kuning gitu loh sobat setara ya, kalau inget itu malu banget sih. Tapi nggak apa-apa ya, itu juga menjadi kenangan kita ya dulu ya. Makanya saya memang dia juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Am bisa hadir lagunya dua rasa buat semua sobat star di mana pun berada. Hatrun Bayu sama-sama. Ada juga nih Iwan Saputra pagi Stara Bumi Ayu kawasan Cilacap hadir mau request lagu campur sari terbaru. LDR Layang Dungur Story Na Aditama kata-kata hari ini tiada yang gelap segelap malam hari kecuali gelap mata buat bus bertugas, terima kasih. Oh, buat yang bertugas gitu kali ya. Ya, makasih kembali juga. Nanti puter ya, ditunggu saja lagunya. Ada Mama Nafi juga, Mama hadir kembali Nok Tata Channel. Mama selamat siang, ini mah udah siang, udah setengah 11 lewat ya. Dan udah Tata bacain ya, nanti yang belum Tata baca nih ada dari Mama Afi Andi, Mas Tusiran. Aku Tata baca di segmen berikutnya, yang belum gabung pun nanti bisa gabung kembali ya di segmen berikutnya. Atau sampai sini masih bisa gabung juga, tapi nanti akan Tata baca di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace musiknya. Yes, next ada lagu Kidul Reksa Bumi, bahas sama semuanya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelanjar.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong.

0: Mas, Mas, tunggu.
1: Sun, ada apa?
0: Gini, Mas. Maaf ya, kemarin saya nggak datang ke rumah. Soalnya kerjaan saya lagi banyak banget.
1: Datang apa? Ini ada apa sih, Sun?
0: Sabar ya, Mas. Semua juga pasti akan pulang.

0: Saya salah dengar dong.
1: Sembarangan.
0: Tapi kan ayahmu katanya kena diabetes.
1: Ya aman lah, itu karena ayahku rutin minum Habutop buat ikhtiarin penyakit diabetesnya. Alhamdulillah, kondisinya berangsur membaik dan bisa pulang, bukan berpulang.
0: Oh maaf, berarti saya salah dengar.
1: Ada-ada aja. Amita, Mitsul, Sul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

Oke, sampai setara balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Langsung aja ya, tetap bacain pesan yang tadi masuk, ada Mama Viandi. Selamat siang Mbak Tata, siang kembali Tasikmalaya hadir. Halo, ada juga nih Mas Justiron. Assalamualaikum, hadir Mbak Tata. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mereka selaku gerejakan Banyuwangi, makasih, sama-sama. Oke, udah tetap bacain semuanya ya, pesan dari Sobat Setara. Jangan lupa jaga kesehatan kalian tentunya dengan mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia, Dahabutab Sultana, Vitama, Vita, Pediotipus, Adatemoro juga. Semua produk kami ini sudah berbepom ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi. Jadi buat Sobat Setara semua yang mau beli produk kami pun langsung datang aja ke studio juga boleh. Di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau bisa juga beli di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat di rumah Sobat Setara semuanya. Ya, terima kasih ya sekali lagi buat Sobat Setara yang sudah bergabungnya, dan Mas Justir, Mama Fi Adi, Mama Nafi, Masa Putra Mangdian, ada Mama Fikar, ada Kang Sari juga ya. Ya, terima kasih masih pada stay tune bareng Tata di Campur Sari Lasunda nih hari ini di tanggal 23 Juli 2026. Oke, karena gak ada lagi yang gabung dan Tata udah bacanya semua, langsung aja Tata putarkan lagu berikutnya, ada Gerejakan Banyuwangi dari Dea Aditama ya, versi Campur Sari buat Sobat Sara semuanya.

0: Mbak, kenapa matanya dikucuk-kucuk terus? Nanti iritasi loh, Mbak.
1: Gatel banget nih matanya, Mel, dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati, Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih, Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pager Barang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan nih sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yaitu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
2: Oke, selamat Sarah balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace musiknya. Yes, karena udah gak ada yang ngapung lagi, berarti saatnya tetap pamit aja ya. Ya, sebelum itu maaf apabila ada salah kata dan nampung ucapan atau memakai banyak kata yang menyakiti sahabat Setara. Dan terima kasih buat kalian yang semua sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terima kasih, Natur Indonesia.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.
5: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Amelia. Radio Amelia.
1: Ma, udah siap belum sarapannya?
2: Udah dong, Pa. Tuh di meja.
1: Ayo atuh. Sarapan bareng, Ma.
2: Sok apa, Pa aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
1: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
2: Nah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pa. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
1: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum Mabutop?
2: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus Mabutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
1: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
2: Banget ya. Tuh kan, diem-diem ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
1: Ah, enggak juga.
0: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Mabutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Mabutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Mabutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT3, RW3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: kenapa, Neng?
1: Loh.
0: Kalau yang gitu?
2: Nggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
0: Bekalnya dimakan nggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau nggak dimakan.
2: Dimakan kok ya. Selalu habis nggak bersisa.
0: Nah gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
2: Hah? Obat apaan ya?
0: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
2: Emang gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah?
0: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
2: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
0: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT4, RW5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT1, RW4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya,
2: sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah

0: Miayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Lulululululululul.
1: Pak Bos, kenapa pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat? Pak Bos sakit apa?
2: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
1: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
2: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
1: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
2: Habutop. Habutop apa?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
2: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
1: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
2: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
1: Oke, siap, Pak.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dan tarlinya hanya di RCA Radio Citra Amir.

Di sini Rizka akan menemani Sobat Setara semuanya di acara Tembang Tarling ya, lagu-lagu dari Pantura hingga pukul 3 sore nanti. Dan buat Sobat Setara semuanya yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa request lagu ataupun kirim-kirim salam melalui WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen di status aku yang di Facebook Setara Brebes.

Kita bakal seru-seruan bareng lagu-lagu dari Pandora ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: dilaksanakan. Terima kasih Bos Bawang, terima kasih ya
1: Kurabesan. Waduh Mas Joni, sekarang jarang banget kelihatan kalau siang. Nongolnya malam-malam gini pas ronda.
2: Iya nih Pak RT, di kantor kerjaan lagi padat banget. Jadi ya lembur terus sampai sore. Bahkan ini baru pulang tadi habis maghrib.
1: Waduh luar biasa Mas Joni, pejuang nafkah keluarga bener-bener dah. Tapi ngomong-ngomong, lembur terus, malam juga gak pernah absen jaga ronda, kok tetap seger-buger gitu? Jamunya apa nih Mas?
2: Gak ada yang spesial kok.

0: berharap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

Dan sekedar informasi ya, beberapa hari ini tuh anginnya lagi kenceng banget. Di atas juga kenceng, di Bumiayu juga kenceng banget. Dan tadi pas aku berangkat ke studio ya, kebetulan ada ini, ada pohon yang tumbang gara-gara angin yang terlalu kenceng.

Dan lagi musim kemarau ditambah angin kenceng, mata jadi lebih gampang kering ya dan perih, bahkan terasa mengganjal karena biasanya kemasukan debu dan batu-batu kecil ya. Kalau dibiarkan aktivitas sehari-hari jadi kurang nyaman, apalagi buat yang sering di luar ruangan atau menatap layar dan laptop. Dan buat sobat Stara semuanya yang mempunyai keluhan mata karena kering ya, kering dan juga mungkin berair karena kena debu jalanan, kalian bisa menggunakan Vitama dari PT Denatur Indonesia. Dan kalian juga bisa beli produk dari PT Denatur Indonesia, salah satunya Vitama. Kalian bisa beli di apotek terdekat ataupun di agen-agen resmi kami. Dan buat yang ingin COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungi WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau inbox di Facebook juga boleh ya, yang udah berteman di Facebook di Stara Brebes. Dan buat yang ingin datang langsung ke studio kami juga bisa banget di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten

Dan terima kasih juga buat Sobat Setara semuanya yang udah bergabung bareng Rizka ya. Dan aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama ada dari Holy Soliso. Siang DJ Rizka, siang kembali Holy Soliso. Linggapura ikutan hadir di Tarlingan. Request lagu Keloas sebelumnya. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih kembali.

dari Mama Dini. Selamat siang Mbak Rizka, siang kembali buat Mama Dini. Mama Dini ikutan hadir ya Nok. Boleh Mama. Request lagune bae Arjuna Ireng. Makasih Mbak Rizka. Semoga sehat selalu ya. Amin. Semoga Mama Dini dan keluarga juga selalu sehat selalu ya. Dan dilancarkan rezekinya dan juga semoga warungnya laris manis Tanjung Kimpul.

Lanjut ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali. Sahri lagi jahit dan hadir di acara Tembang Tarling. Request lagunya Susi Arzeti Rebutan Sarung. Baik Mas Sahri, dan juga semoga Kang Sahri juga dilancarkan rezekinya, juga semangat juga jahitnya ya. Salamnya untuk Mama Fikar, Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yen, Kak Adinda Dinda, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima Musjustiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Sahri. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Lanjut ada dari Kang Jupento MPNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi DJ Rizka cantik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kang Jupento. Request kecewa. Salamnya buat Mbak Rizka, Teh Nyanya, Mbak Tata, Mbak Aza, Mbak Intan, Mama Nafi, Mama Eza, Mama Diroh, dan juga Mama Fikar, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Pasya, Hilmi Aulia, Agil, AS, Mama Desta, Abah Jawir, Pak Kasrun, semuanya aja yang ada di grup dan yang lagi monitor. Dan mohon maaf yang gak kesebut ya. Terima kasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rizkinya, panjang umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Kang Jupen tuh juga sehat selalu ya, sukses selalu.

Dan kita masih lanjut di acara Tembang Tarling ya. Kencangkan lagi volumenya karena kita akan diputarkan lagu Arjuna Ireng spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habutop gimana, Ibu?
2: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

Masih bareng Rizka di acara Tembang Tarling ya, lagu-lagu Pantura. Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih setia dengerin Radio Setara Brebes dan juga menemani Rizka di acara Tembang Tarling hari ini.

Dan di segmen kedua ini aku akan langsung aja bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya ya. Yang pertama ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali Abang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang mau request Juragan Empang. Dan mau bagi-bagi salamnya buat Bang Toib, Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadi, Bapak RT Bawor, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mas Sahri, Mang Ono Ini, Kang Adeng, Ning Itri, anakku Aulia, Mai Putu, Dede Airen, dan juga ada Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Terima kasih buat yang baca sama-sama Abang Yoe.

Dan lanjut ada dari Mama Fikar ya. Selamat Mbak, semangat Mbak Rizka, semangat. Terima kasih buat Mama Fikar ya. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Terlalu Sayang by Siti Aliyah. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Lanjut dari Wak Ijo ya. Assalamualaikum Stara. Waalaikumsalam Wak Ijo. Stara, infonya Grace, musiknya yes. Selamat siang buat semua DJ dan sobat Stara, spesialnya buat DJ Rizka aja. Request lagu Tarla.

lanjut ada dari Mama Nafi ya, Nokdanyem. Halo Mbak Rizka, halo juga Mama Nafi. Mama Nafi ikutan hadir kembali. Terima kasih Mama Nafi yang udah selalu hadir dan monitor Radio Stara FM Brebes ya. Halo,

Dan lanjut ada dari Kamus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Teh Rizka. Terima kasih buat Kamus ya. Kumaha Damang? Baik Damang, alhamdulillah. Mau request Kecewa. Terima kasih. Dan tadi Kecewa udah aku puterin ya Kamus.

Dan lanjut masih ada dari Mang Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Dian. Siamis hadir Laguna Mega Putih buat Sobat Setara. Makasih Mbak Yu, sama-sama Mang Dian.

Dan untuk menghidupkan siang hari ini ya, ada lagu Juragan Empang, spesialnya buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1322 08 23 1322 08 05 22. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Nisa, sini bentar dong. Aku mau curhat nih.
1: Nia, kok tumben? Emang mau curhat apaan?
0: Tahu nggak? Kan kemarin kantor kita kedatangan tamu yang katanya paling ganteng se-Asia Tenggara. Orangnya gagah, berjenggot, dan berwibawa.
1: Kayaknya saya tahu yang mana orangnya. Tapi kayaknya kamu salah lihat deh. Coba kamu beli obat mata.
0: Iya sih, emang kemarin penglihatanku lagi burem. Udah aku coba pakai obat mata tapi gak ada perubahan. Kayaknya semakin dilihat kok semakin ganteng.
1: Kok malah makin parah sih? Makanya jangan sembarang pakai obat mata abal-abal. Nih, aku punya Vitama dan Vimata untuk solusi kesehatan mata. Sudah banyak yang membuktikan khasiatnya dan terdaftar di BPOM Republik Indonesia.
0: Oh, yang ada iklannya di radio itu. Ya udah deh, aku mau coba ya pakai Vitama dan Vimatanya biar penglihatanku enggak buram lagi. Makasih ya sarannya.
1: Sama-sama, Besti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampo.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih di acara Tarling Tembang-Tembang Pantura ya. Dan terima kasih buat Sobat Star semuanya yang udah bergabung bareng Rizka, yang udah kirim salam, request lagu, dan juga bercerita sedikit ya. Dan juga karena tak terasa kebersamaan kita di acara Tembang Tarling sudah di penghujung waktu, dan Rizka sudah menemani Sobat Star semuanya hampir 2 jam ya. Jadi Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati Sobat Star semuanya. Dan juga mungkin karena kata-kata ataupun lagu-lagu yang tidak sempat aku putarkan ya. Jadi aku Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.

Sore ini Rizka akan menemani Sobat Stara semuanya di acara Digoda, Digoyang Dangdut yang hanya ada di Radio Stara FM Brebes ya. Dan untuk Sobat Stara yang ingin bergabung bareng Rizka, kalian bisa banget hubungi di WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen di Facebook aku ya.

Pastinya kita akan bergoyang bersama sore hari ini ya dengan lagu-lagu dangdut pilihan dan favorit Sobat Stara semuanya. Dan untuk memulai acara hari ini dengan lagu Satru ya dari Denny Caknan. Suka belibet kalau ngomong. Dari Denny Caknan dan Happy Asmara. Spesial buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: lagu gak wak mulai ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lagu sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktumu gak.

0: segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bu, Jel, tiliki kae kebun ngarep omah. Perasaan suket deh kayak wingi tes dikurit. Kok kayak anu cepet banget tukule ya?
2: Ya iyalah pak, kan kesirang maning nang banyu udan, dari cepet tukul maning.
1: Iya nak dipikir-pikir, kayaknya gak ya habutop iya ya. Perasaan kayak anu mbak kayak wingi tuku habutop, tapi siki wis gari separuh maning. Masa iya wis arep penting tuku maning?
2: Lah kan habutop dinumia bendina pak, sedina ping telu, terus kuling minum rong kapsul. Si minumnya bewong loro, bapak karo ibu. Ya wis, sidane cepet entek habutope. Lah nek pengen awet ya jadi minum habutope, dipajang tok bae, terus dideleng na tok ge.
1: Eh ya sidane kudu nyareat ngupati penyakit tek dideleng na tok mah opo. Habutop kan nganggo dinum, men awake pada enteng. Ora gampang kenang penyakit, apa maning nggo dheweke sing wis tua. Nek sing dipandengi tok mah dudu habutop, Bu. Tapi kare. Dayuni sing isokan liwat. Randa ayu jarang dikeloni.
2: Astagfirullah, Pak. Pak Jering aku ne tau wis tua tapi esih hobi bae mandengi Randa ya.
1: Kan semua umur.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

Masih bareng aku Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut yang hanya ada di Radio Stara FM Brebes. Dan pastinya Rizka akan menemani Sobat Stara semuanya di acara Digoda hingga pukul 5 sore nanti ya. Dan tentunya aku tidak sendirian karena masih ditemani dari produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang selalu siap menjadi sahabat kesehatan keluarga. Ada Habutop untuk membantu menjaga kesehatan sendi dan asam urat ya. Dan juga ada Vitama untuk membantu menjaga kesehatan mata. Dan juga ada Teh Moro yang nikmat menemani waktu santai. Dan juga ada minyak urut Sultana untuk membantu meredakan pegal dan nyeri otot. Serta ada Vitapedia yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Jadi dampingi hidup sehat selalu dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih bergabung bareng Rizka ya. Yang pertama ada dari Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka, waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat sore, sore kembali. Sahri lagi jahir dan hadir di acara Digoda, Digoyang Dangdut, yang dangdutnya asik banget. Request lagunya Mila DA7 dan Valen DA7, Meleleh Bahagia. Salamnya untuk Mama Fikar, T.A.S, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Lanjut dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Cinta Anak Zaman yang nyanyi Sandi Group. Dan salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat terus dan para penyiarnya sehat selalu dan para fansnya jaga kesehatan. Dan salam buat Mas Sahri, sehat selalu dari Rahono. Amin, amin ya rabbal alamin ya Kang Rahono. Semoga Kang Rahono dan keluarga juga selalu sehat.

0: lanjut ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Radio Stara Brebes juga Mbak Rizka. Sore kembali buat Mama Fikar ya. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Tabir Kepalsuan by Revina Alvira. Salam buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama Mama Fikar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.

dari Kak Adinda Dinda ya. Halo, halo juga Kak Adinda. Selamat sore Kak Rizka, sore kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Adinda baik banget ya. Gimana kabarnya Kak Adinda? Semoga Kak Adinda juga sehat bareng keluarganya ya. Request lagunya dari Ayu Ting Ting, Sambalado. Salamnya buat Mama Dia dan semua sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali.

Dan jika tadi sudah digoyangkan dengan lagu Sayang Dua, sekarang kita akan digoyangkan kembali dengan lagu Meleleh Bahagia. Jadi buat Sobat Setara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: benar. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas, perutnya sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, enggak ya. Panas lagi ya, ya petuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Habis 2 botol. Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

dipersembahkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut yang hanya di Radio Star FM Brebes.

Dan terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih bergabung bareng Rizka ya, yang sudah mengirim pesan dan juga request lagunya. Tadi ada lagu Sambalado ya dari Ayu Tinting, terima kasih buat yang udah request. Dan selanjutnya aku mau langsung bacain pesan-pesan dari Sobat Setara semuanya. Yang pertama dari ada dari Kang Mardi, masih dari penggemar setia 93.5, langsung saja request lagu Pantang Bicara Dua Kali dari Muksin Alatas. Terima kasih banyak untuk yang baca. Sama-sama Kang Mardi.

Dan lanjut ada dari Wahari Firlana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore di Jeriska sore kembali Wahari. Request Bingkisan Luka. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Dan terima kasih kembali buat Wahari yang udah selalu bergabung bareng kami ya.

Dan kita lanjut ke Facebook, ada dari Mas Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Purbalingga hadir. Halo Purbalingga. Dan lanjut ada dari Mama Nafi ya, Nokdanyem. Mama Nafi hadir kembali, Mbak Rizka Chan. Terima kasih Mama Nafi. Semoga Mama Nafi sehat selalu bareng keluarga ya. Dan lagi ngapain nih Mama Nafi?

Dan kita lanjut ke Holly Soliso ya. Sore di Ceriska, sore kembali buat Holly Soliso ya. Linggapura Melo hadir lagi di Digoda. Request lagunya Asmara dari Evita Mala. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih kembali buat Holly Soliso.

Ini dari Iwan Saputra Cilacap hadir. Halo Cilacap, jauh sekali Cilacap ya. Request lagunya Iming-Iming dari Diva Hani. Siap, nanti aku puterin ya lagu Iming-Imingnya.

Dan buat yang lagi santai, lagi masak-masak buat makan sore, ataupun lagi momong-momong anak ya, dan juga yang lagi bekerja, ada lagu Pantang Bicara dua kali untuk kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya yeah.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun. Asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi.

0: Sampai sekarang, saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karnohabutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habutop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidi, alamat Tanjung Sari, Blanakan. Saya mau berbagi bagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam lambung. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Vitama Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1322 08 23 1322 08 05 22.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan

0: Mas. Bapak arep maring apotek ngarep dalem kae ya. Stila arep nitip ora?
1: Apotek. Arep tumbas nopo, Pak? Bapak mriyang nopo?
0: Ora, ditunggu Bapak. Nganggo simbahmu lho. Soale asem ora tak kambuh-kambuh bae sire. Terus mau bulikmu ya telepon jeluk ditukukna habu top. Sinang iklan radio kae.
1: Oh, ala simbah kumat malih. Leres niku, Pak. Nangge habu top mawon. Mpun kata khasiate sing nganggo habu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane. Kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
0: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, Bapak mangkat disit. Tunggu Mas Derat ya. Bapak mangko langsung maring gone simbah.
1: Siap, Pak. Nggih.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0811-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes, mas bareng aku Rizka di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Terima kasih buat sobat Stara semuanya yang masih setia dengerin Radio Stara FM Brebes ya. Dan juga yang udah bergabung, aku mau langsung bacain pesan yang tadi belum sempat aku bacain. Ada dari Kang Jamal ya. Sore DJ, sore kembali Jamal. Jamal di Kawalu Tasikmalaya, mau lagunya dari Rina Nose, Maju Mundur Cantik. Kirim salamnya buat sobat Stara urang Tasik anu aya di Brebes, matur nuwun. Sama-sama ya buat Kang Jamal. Aku tak menyangka. Dan tak terasa juga kebersamaan kita di acara Digoda sudah di penghujung waktu ya. Dan aku mau pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati sobat Setara semuanya. Dan untuk menutup kebersamaan kita di acara Digoda ada lagu Maju Mundur Cantik dari Rina Nose. Jadi Rizka, aku pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Brebes. Infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama minta Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongo, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa Teh?
2: Punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120 per 80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol, nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop, apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya. Mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitasnya diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apa

0: Media, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
4: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: Selamat pagi, Mas Yudi.
1: Selamat pagi. Maaf, dengan siapa ya?
0: Saya Ani, Mas. Yang biasa request lagu kalau Mas Yudi siaran loh.
1: Oh, ternyata Ani toh. Salam kenal ya.
0: Saya senang banget lah kita bisa ketemu hari ini. Udah lama saya ngefans sama Mas Yudi.
1: Makasih banyak ya, udah sering gabung kalau Yudi lagi siaran. Saya juga senang bisa ketemu sama Ani.
0: Oh iya Mas, ngomong-ngomong gimana caranya sih biar badan tetap fit? Padahal kan Mas Yudi itu siaran siang malam loh. Apa nggak capek kalau pulang malam tiap hari?
1: Ya kalau untuk stamina biasanya saya minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, yang baik buat penyakit asam urat, kolesterol, diabetes, dan baik juga nih biar stamina selalu fit meskipun sering pulang larut malam.
0: Wah, ternyata selain promosi di radio, Mas Yudi juga mengonsumsi obat herbal Habutop ya biar staminanya tetap fit. Kalau gitu Ani mau beli juga obat herbal Habutopnya.
1: Ya iya dong, harus bangga dengan produk yang kita promosikan. Jadi sekalian jualan, sekalian juga bantu informasi produk yang bagus untuk fans radio biar selalu sehat dengan minum Habutop.
0: Mantap Mas Yudi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
5: Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Oh, main pukul aja deh. Saya bingung sama Ibu hari ini. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Inna allaha la yastahi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh. Berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh gak sholat tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya, supaya Allah sayang dengan Mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah, sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman.
6: Di dalam Al-Quran diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah. Dari mulai Islam, kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa. Nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi. Kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin. Dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang, ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut Muslim, ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI, ya. Islam orangnya Muslim, iman orangnya mukmin, islah orangnya muslim, ihsan orangnya muslim, gitu ya. Itu rumus cepat, ya. Ya, saya sedang merumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam orangnya disebut Muslim bagi yang ini poinnya telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Maka ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan, menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke kalbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata. Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati, tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Amanna, kami telah beriman." Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan ya muqallibal tsabbit qulubana 'ala dini 'ala iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang lima itu, perkara pertamanya syahadatin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana? Di hatinya. Qul lam tu'minu. Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu. Belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas, hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati, ya. Kasih sayang kepada anak itu, ya, dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya, tangan akan dibimbing cara berperilakunya kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detail tokohnya, siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda dengan tokoh yang berbeda tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada enggak orang yang mengatakan dengan lisannya muslim, beriman, ya, tapi enggak sampai ke hati imannya, ada enggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini.
5: Ini kita turunkan table Qur'annya ya. Jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan Bu ini? Ini pinter, belum belakang nganggap tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa, pakai kiu aja lah. Kemudian ada ihsan, ya. Ada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan, tiga. Ini orangnya muslim, ini mukmin, yang ini taqi, jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Ya, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan, diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Terus kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati, di kolbu, tempatnya ini kolbu, di dalam jiwa. Nah, kalimat ini syahadat ketika masuk ke dalam kolbu, nanti ini jadi cahaya, jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah, nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya, karena sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Di sini disebutkan Allah di lisannya, asyhadu alla ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau kesini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Punya utang sama teman, teman kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, nah, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat kedua. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ini cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh bukan muslimun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu Allah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin, innamal mu'minuna adatul hasri, innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad, ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah ada getaran konfirmasi dalam kalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, udhunun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari 5 kali pergantian waktu, dari subuh awal kita beraktivitas sampai ke malam ke isya, 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman gak, kesiang ada iman gak, kesore ada iman gak, menjelang malam ada iman gak? Sampai mau tidur beriman gak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Mesti jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih taqwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4.30, 4.36, 4.38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena khusnudhan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan tanah kusir? Tanah kusir dengan tanah suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4.35, kemudian diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi, ya Allah, sudah adzan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua, ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2, ayat 238. Paling kanan sebelah pojok atasnya. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4.35. Tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat. Jadi dia tuh sudah siap-siap. Bahkan sebelum subuh sudah bangun warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2.00 atau 02.30 lah. Itu kan? Dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar dua rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Itu lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamper aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh, tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjud. Tahajjada dari kata hajada begini, ya, bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun pakai ta depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah ada kesulitan, butuh motivasi dua kali lipat double, itu pakai tasdid sebelum akhirnya. Tahajjada ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajjud. Kenapa disebut tahajjud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1.45, jam 2.00, jam 2.15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan, ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi 4:35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terpikirkan. Adzan 4:35 dia bangun 5:34. Itu kan. Ya. Dan semakin parah dari itu, sudah tidak awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu akbar, Allahu akbar, kecilin toanya tuh. Maaf Pak, koannya udah kecil Pak. Suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya. Nah, ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan. Lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahayanya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablu minal. Nah, ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablu minal bukan nas, hablu minal makhlukat. Enggak pakai, oh betul, ini serius. Hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk. Karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan. Di Islam itu lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan. Memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana. Cara nyembelihnya itu diatur. Sebut nama Allah. Jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembelih di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah, tuh nggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk, hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jama' dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat, itu yang tepat. Nas itu sepertiganya, hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Okay. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah, salat. Salat karena itu salat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, kalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat, disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana. Sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ keiman, konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri. Kesini skemanya. Pembuktiannya. Jelas? Sampai di sini? Nah, ini latihan. Latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial, seperti puasa. Ya, puasa. Kita dilatih karena iman. Karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan sholat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil Jumlah, karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya, ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat, supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3, dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimunas. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajja. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zalib. Takwa nih levelnya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan gak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya, palingkan. Itulah ghaddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Gak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat, tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu, fahsya. Kedua, mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh, dan sebagainya. Ya. Jadi gak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya, bukan menurut matanya, karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja, tapi kata imannya itu bukan yang layak untuk dipandang, palingkan, palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, gak akan ada yang korupsi. Betul. Betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Gak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus, untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan, memang bagus, tapi bukan punya kamu. Itu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Sini dulu. Ibu teh kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Hah? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya itu huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh menunjukkan suatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun kau berada, kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasraqu min qaum, imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yantabadukum ba'da, tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas dalam, dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Tegas. Saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya

akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik. Itu dorongan fitrah. Ya. Apa di antaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada enggak yang belum beriman? Ada. Ya, yang suka sedekah ada? Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya kan? Dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya aspeknya vertikal hablum minallah dan juga sosial, ada keseimbangan dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan karena ada orang yang maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan suka puasa iya, tapi lisannya enggak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, enggak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Tentang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya, emang masjid kitanya juga Al-Ikhlas, dia bacanya Ar-Rahman, kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan, gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau gak merasa seperti itu, gak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Ayo, memang perkara iman itu unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah, di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum, di belakang itu menjelek-jelekan. Apa kita Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok Alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau enggak diperintahkan enggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau enggak diperintahkan enggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah enggak perintahkan enggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata Allah mengawasi saya walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini. Itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Enggak apa-apa. Itu tidak salah, tidak salah. Untuk memuliakan. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai.

0: dulu untuk yang ritual, baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan? Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Kemudian apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih, saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah, dia latihan itu sampai dia meninggal, maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan, akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur, antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, memendek hartanya bagus, dia niatkan karena Allah ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-afina lin-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang tahajudnya, enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini karena sifat hatinya begitu luas dan lapang. Allah kasih surganya seluas lapangan, lebih luas daripada ya bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas?
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
3: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
2: Pak, bisa ceritakan Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
3: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
2: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
3: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
2: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
3: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam, baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
2: Terus?
3: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Lah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong. segede jarum. Nah terus kata dokter bilang ini mata harus dijahit, dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
2: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
3: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
2: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
3: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang. Walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
2: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
3: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
2: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak ya.
3: Bisa kelihatan
2: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
3: Pesan-pesan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama polusi kesehatan mata. Nah, ada pantunannya sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikan Hebuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah,

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya keren, musiknya yes. Habiskan nafas ini berdua dengannya. Ya, selamat malam sobat Star semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu pop Indo maupun pop barat yang hits yang rilis 5 tahun terakhir, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0813 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Stara Bumi Ayu. Oke sobat Stara, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan

0: Apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.